Watak selalu umat batinu sahaja ni frak ni pengen sebatinu dia ayahnya. Usah batinu sahulah dia. Empat rumah seminggu ni dia ni tuh se empat yang